0: County, Olemanyata, Runyenjes, Turanyita nera theini wa 92.8, Ukena FM, Gakane gaitu. Uvuge kia, omuthenya mitambo ini ya Ukena FM, thaiko mishia ushine, ginyathi nashara.
1: Kwa hivya muno makiria.